0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil nggak takut lagi ke dokter gigi. Nggak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan nggak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus

0: coba.
1: Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus.
4: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: suara sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge, atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa

0: Kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Farah Fairoz, sahabat suara, seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Selamat berhari Kamis 18 Juni 2026. Silahkan merapat buat kamu yang sisa saldonya semakin membuat meringis. Ini udah memasuki tanggal-tanggal tua ya sahabat suara ya. Boro-boro mikirin piknik, pikirin buat maksi aja berjam-jam cari promo yang banyak. Aduh. Tapi gak apa-apa ya, kita nikmati saja sahabat suara sambil temen sama lagu-lagu enak nih. Salah satunya dari Naif dengan Piknik 72 ya. Udah ada di antara 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Yovie Nuno, Bunga Jiwaku. Dimainkan bentar lagi. Memulai perjumpaan kita, Andin dulu nih dengan Milikmu Selalu. Enjoy.

Ardito Pramono Fine Today. Masih bareng sama Farah Virus yang nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan semoga aja kamu fine-fine hari ini, terutama di tengah kondisi berita yang kita makan sehari-hari sahabat suara atau disuguhkan itu pasti mayoritas bikin kita geleng kepala, kadang gak jarang bikin kita jadi kesel gitu ya. Makanya penting nih buat kita sekarang benar-benar milah gitu ya berita yang mau kita konsumsi, soalnya dampaknya tuh bisa cukup negatif untuk tubuh kita kalau kita terlalu sering mengkonsumsi berita-berita yang negatif ya. Kayak kita bisa cemas, stres, terus juga fokusnya berkurang. Kan daripada hal itu terjadi, mending kita minimalisir hal-hal yang bisa bikin kita rugi. Satu lagu dari Raisa dengan Could It Be ya. Saya harap ini bisa menyegarkan siang harinya kamu sahabat suara. Sekarang saya juga gak nemenin di on air aja, tapi juga lagi live TikTok di iswara.network. Jadi kamu bisa seru-seruan kesana ya, sambil mau lanjutin muterin lagu-lagu di 10 lagu keren. Salah satunya ada ini bentar lagi banget, abis Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

Masih bareng sama Farfairus di Suara. Kalau buat kami, jangan tutup ruang hatimu ya sahabat Suara. Lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Baru aja nemenin siangnya kamu. Dan 10 lagu keren juga masih ada. Lagu-lagu enak juga masih bakal diantriin. Salah satunya bakal ada lagu ini.

0: Masih bareng sama Farfairus di Suara. Sahabat Suara, kamu suka sebel gak sih kalau lagi ngurus sertifikat tanah, ngerasanya ribet banget, terus antrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang udah gak perlu lagi ngerasain hal itu, karena gampang banget, tinggal download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian tanpa ribet. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Dan yang gak ketinggalan, kamu juga bisa nih plotting tanah sendiri yang belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian aja via online di aplikasi. Praktis banget pokoknya. Tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal ya. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Kahitna dengan Cantik. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau ngomongin cantik itu saya langsung keinget sama kemarin pas hari Selasa sahabat suara tanggal merah ya. Saya tuh melipir ke daerah Cipanas sana karena rencananya mau survei villa. Nah kemarin itu pas banget cuaca lagi bagus dan view-nya cantik banget. Benar-benar itu baru ketemu lagi sama suasana kayak gitu setelah beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Karena kan kalau di Jakarta kan kita agak susah ya menemukan situasi di mana pandangan kita bisa jauh banget. Ngelihat gunung tuh jarang-jarang banget gitu sahabat suara. Makanya kemarin waktu ke puncak girangnya udah kegirangan. Udah gitu udara di sana seger banget kan. Cipanas kan lumayan di atas tuh sahabat suara. Jadi luar biasa. Mungkin buat kamu yang udah hektik banget sama kondisi ibu kota gitu ya, bisa tuh menjadi solusi untuk melipir sebentar, gegeser sedikit gitu dari Jakarta ke Puncak, ke Bogor atau ke Bandung gitu ya. Mainnya yang di gunung-gunungnya tuh kayak lumayan loh, nge-recharge energi banget. Sahabat suara, waktu libur kemarin kemana? Atau mau sharing siang hari ini tentang apa yang lagi kamu jalani sekarang, kamu rasakan, boleh juga loh ya. Langsung aja merapat ke 0816 114 1014. Atau sekarang saya lagi live TikTok. Bisa langsung aja ke isuara.network ya, karena kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Let's go, kita ramaikan siang hari ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat Suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Inggris mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane. Sementara 2 gol lainnya dicetak rekan setimnya. Kroasia sempat memberi perlawanan dan mencetak 2 gol. Namun, efektivitas lini serang Inggris membuat The Three Lions mampu mengamankan kemenangan meyakinkan pada laga perdana mereka.
5: Suara Fakta.
6: Berita selanjutnya, konser BTS bertajuk Arirang di Stadion Utama GBK Jakarta resmi ditambah menjadi 3 hari setelah tingginya antusiasme penggemar dan cepatnya penjualan tiket sebelumnya. Promotor menambah satu jadwal baru sehingga rangkaian konser yang semula digelar 2 hari, kini berlangsung selama 3 hari berturut-turut di akhir Desember 2026. Penambahan ini memberi kesempatan lebih besar bagi ARMY Indonesia yang belum mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan BTS secara langsung di Jakarta. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya sekarang sedang bergabung. Hai, selamat siang. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan dan sebentar lagi akan ada lagu ini.

request lagu atau absen saja, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh ya, iswara.network. Saya tunggu sahabat suara siang ini, lagu dari Afgan bentar lagi dimainkan, habis Randy Pandugo dulu, Senandung Lara.

was Glenn Fredly, terserah. Barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, berima banget ya. Satu lagu yang di request sama Glenn K, bergabung di TikTok ya, Glenn K di Bandung. Mau request lagu, katanya tadi udah diputerin Glenn K ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga dari Bandung, ada Sandi yang mau request lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya. Salam buat penyiar, kru, dan sahabat Iswara. Terima kasih Mbak Farah Virus. Sama-sama, makasih kembali Mas Sandi. Terus ada juga yang streaming dari Korea, seperti biasa ya, Nastu menyapa siang hari ini. Semoga sehat-sehat di sana Nastu ya. Di TikTok juga ramai sekali yang bergabung, ada yang absen-absen. Kemudian request Elvin dari Kuching, Malaysia, mau request lagu Fizz yang Nina. Pokoknya teman-teman yang mau request sahabat suara, bergabung di TikTok atau WhatsApp, bisa langsung aja drop requestan kamu apa. Kalau WhatsApp sekali lagi bisa merapat ke 0816 114 1014, atau kalau ke TikTok langsung aja ke iswara.network ya. Lagu requestannya diantriin selama itu aman dan ada di playlistnya Iswara. Satu lagu ini dulu nih, nemenin siangnya kamu dari Tikband, terbaik untukmu.

Kalau saya sepertinya belum harus pulang, sahabat suara. Iyalah Farah, baru jam 12.33 masa udah mau pulang, enggak dong ya. Pastinya masih bakal nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Satu lagu dari Slang dengan Kamu Harus Pulang baru aja diputarkan untuk kamu menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jakarta cukup terik ya. Ini di selatan sih mataharinya lumayan bersinar gitu, walaupun ternyata barusan agak ketutupan awan deh, jadi kayak agak-agak gelap sedikit. Tapi tadi ada beberapa juga teman-teman yang update situasi cuaca di tempat masing-masing. Ada nok-nok dari TikTok nih, katanya Solo panas, kemudian Irfan Marunda panas katanya. Di Kalimantan Barat justru sebaliknya hujan deras. Jadi tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Yang panas lagi juga ada Tegal, Semarang.

0: That was Monochrome dari Tulus ya, bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Tapi kalau ngomongin tentang ulang tahunnya Jakarta sih warna-warni banget ya, gak ada monokromnya, justru nih kesan yang dihadirkan. Jadi kabarnya logo hari ulang tahun yang ke-499 yang menuju usia 500 ini udah diresmikan dengan tema lorong waktu sahabat suara ya, karena nanti ini kita kan di tanggal 22 Juni Jakarta akan merayakan hari jadinya yang ke-499 ya. Tema ini diusung itu kaitannya dengan bergerak menuju era baru Jakarta dengan slogan menuju 5 abad Jakarta. Dan perayaan tahun ini menjadi penanda perjalanan ibu kota yang semakin dekat memasuki usia 5 abad. Pemprov DKI juga banyak banget nih mau ngasih hadiah buat kita-kita warganya sahabat suara ya, yang di tanggal 22 Juni nanti bisa menikmati beberapa fasilitas secara gratis, kayak masuk ke Ancol, Ragunan, terus menggunakan Transum dari Transjakarta, MRT, LRT, itu juga kabarnya akan gratis. Museum-museum juga sama perpustakaan akan digratiskan di hari itu ya. 22 Juni itu hari apa sih? Oh, hari Sabtu. Hari Senin ya. Hari Senin minggu depan. Jadi persiapkanlah diri kamu sahabat suara kalau memang mau quality time di hari ini, di 22 Juninya gitu, karena sepertinya akan ramai sekali. Tapi ya kapan lagi ya menikmati traktiran dari Pemprov DKI Jakarta. Buat kamu yang pengen tahu detailnya mana aja yang gratis gitu, atau promo apa aja di hari ulang tahunnya Jakarta, bisa langsung aja cek ke sosial media ya. Let's go lah kita nikmati di traktir sama pemerintah, kapan lagi.
1: Suara warga Indonesia. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Wijaya 80 terakhir kali. Tapi yang pasti kebersamaan kita bukan yang terakhir saat ini, sahabat suara. Ya, karena saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Halo, ini ada Johan dari Tasik. Pendengar Iswara Jakarta Bandung lah, mau request lagunya Titik di Ujung Doa. Salamnya buat penyiar pendengar Radio Iswara Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Mantap, terima kasih Johan udah bergabung. Ada juga dari Jogja, Adam, yang mau request lagu Surjan yang judulnya Semu. Salam buat penyiarnya aja. Oke, nanti dicek dulu ya ada apa enggaknya. Terima kasih udah bergabung juga. Juga buat yang lagi meramaikan TikTok, selamat siang semuanya, terima kasih ya. Sahabat suara, kalau misalkan gak dengerin di radio terus penasaran ada apa sih di TikTok, coba aja deh kamu ke iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Bentar lagi lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Saya mau ajak karaoke di lagunya Shilon 7 ya, Seberapa Pantas. Kurang lebih 1 menit, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara, dan sebentar lagi kita akan ngobrol sama salah satu penyanyi yang sempat booming banget pada saat singlenya bertajuk Pura-Pura Lupa itu dirilis. Sekarang ini dia baru saja merilis karyanya yang dimana judulnya Menyala. Kira-kira apakah masih ada korelasinya dengan rilisan sebelumnya atau seperti apa ceritanya? Ntar kita bakal ngobrol bareng sama Mahen ya. Sahabat Suara, jangan kemana-mana, habis satu lagu dulu nih dari Pas Band featuring Tere, kesepian kita.
1: Suara warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sebelumnya sudah saya sounding sahabat suara ya, kita bakal ngobrol sama salah satu penyanyi yang dia boom banget pada saat rilisan Pura-Pura Lupa dan identik, masih identik sampai hari ini. Kebetulan baru saja merilis karya terbaru yang gak kalah kece-nya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Mahen. Hai.
1: Halo-halo semuanya, sahabat Mahen. Suara, apa kabarnya?
0: Kabar baik, selamat kabar siang baik Mahen
1: juga. Kabar puji Tuhan juga baik.
0: Baik ya.
1: Udah lama banget gak kesini?
0: Iya.
1: Kayaknya satu
0: ya, tahun lalu ya? Tahun lalu. Ngebawa karyanya waktu itu apa?
1: Waktu itu EP.
0: Oke, akhirnya sekarang rilis lagi Menyala.
1: Menyala.
0: Tapi sebelum ngobrol lebih detail lagi soal rilisan terbaru kamu, kan kalau sampai hari ini ya, ini termasuk aku, kalau ngomongin Mahen itu aku masih cukup, yang jadi top of mind adalah Pura-Pura Lupa. Pasti, nah setelah Pura-Pura Lupa yang sangat fenomenal itu, Hen, apakah setelahnya ketika mau membuat karya tuh kamu ada tanggung jawab tersendiri gitu ke pendengar kamu terhadap ekspektasi-ekspektasi yang muncul? Atau kayak gimana tuh?
1: Pressure pasti.
0: Iya, yeah, okay.
1: Pasti, karena kayak itu kan lagu pertama yang meledaknya terlalu dar-dar-dor ya.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatannya saya agak belum siap, jadi lagu-lagu selanjutnya jadi agak pressure sih. Cuma kayaknya udah 5 tahunan lebih.
0: Itu 2019-an ya? Oke.
1: Okay. 6 tahun. Jadi ya sekarang udah mulai pelan-pelan kayak emang berdamai, dan itu jadi bagian dari perjalanan Mahen aja sih. Jadi kalau misalkan kayak dibawa pressure terus, gak bakalan hilang. Karena emang semua orang juga masih bisa denger lagunya. Mungkin di awal-awal itu agak cukup berat karena ekspektasinya dari orang. Terus kayak ini bisa gak ya seboom itu atau se-viral itu. Jadi ya banyak banget yang jadi plus minusnya karena belum siap itu sih. Tapi ya sekarang 2026 sudah lebih nyantai, sudah lebih lego dengan emang yaudah emang itu jadi bagian dari Mahen aja.
0: Kan perjalanan ya namanya. Semuanya itu kan by experience sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin tentang arah lagunya Mahen sendiri, sebenarnya yang paling menurut Mahen tuh, ini sebenarnya gue banget, itu dari lagu yang mana?
1: Dari yang pertama, dari Pura-Pura Lupa itu.
0: Itu sebenarnya Mahen juga di situ ada ya.
1: Karena gitu emang ya? Suka dengar, basicnya emang suka dengar lagu yang ballad, yang mellow. Okay. Jadi pas dikasih sampel
0: materi
1: lagu,
0: gitu.
1: Ya materi lagu Pura-Pura Lupa itu, ini kayaknya nih cocok nih di gue nih gitu. Dan beberapa lagu setelahnya juga masih mirip-mirip lah sama
0: nuansanya gitu ya. Oke.
1: Gitu.
0: Sampai akhirnya merilis Menyala.
1: Iya.
0: Ini gimana ceritanya, Hen?
1: Ini juga rilisan yang cukup lama ya setelah yang terakhir. Terakhir tuh sempat di Januari, tapi sebelumnya tuh yaitu kurang lebih setahun.
0: Januari tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Terakhir. Oh oke.
1: Okay. Tapi kayak mungkin nggak terlalu banyak promonya, jadi ya agak cukup beda juga lagunya dari yang sebelum-sebelumnya. Ini lagunya menyenangkan, biasanya kan dikenal dengan Mahen yang sedih-sedih
0: ya, ya, lagunya, yang sendu-sendu gitu
1: yang,
0: ya.
1: Iya, yang kalau kata orang bilang tuh yang menyayat-nyayat, menemani galaunya mereka.
0: Okay.
1: Terus ini benar-benar agak beda banget nih di Menyala ini. Setelah satu tahun kurang lebih aktif yang banget tuh kan EP. Terus kemarin ya berapa selipan ya, ya uci sebenarnya satu doang sih dari sebelum yang ini. Nah akhirnya di Menyala ini sih.
0: Oke. Terus pertimbangannya kayak rilisan kali ini secara jalan cerita dan vibesnya berbeda tuh karena apa?
1: Karena emang kayak mau announce kayak saya masih ada loh, masih nyanyi. Terus bener-bener ditabrak yang beda gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lagunya mirip lagi kayaknya agak tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang ini Mahen.
0: Oh yang gitu. Nyoleknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Makanya jadi, hadir dengan Menyala ini.
1: Dengan materinya
0: sekarang
1: agak beda banget sih.
0: Oke, tapi secara materi lagu ini baru banget kah atau bankingan sebenarnya?
1: Maksudnya?
0: Lagu si Menyala ini produk yang baru dibikin karena
1: baru di tahun ini.
0: Oh baru dibuat emang tahun ini.
1: Dan kebetulan yang buat shoutout itu namanya Kak Nanda Wijoyo.
0: Oke.
1: Jadi dia songwriter dari Bali ya, kalau nggak salah. Itu cewek. Terus pas didengerin lagunya, sebenarnya agak kayak ini serius nih lagunya, mau menyenangkan, ngebeat. Maksudnya dari akunya ya.
0: Oh gitu.
1: Terus kayak setelah dipikir-pikir kayaknya gak ada salahnya juga
0: untuk
1: sih mengingat,
0: dicoba.
1: Ya mengingat sekarang juga banyak fenomena lagu yang menyenangkan.
0: Betul.
1: Yang joget-joget kayaknya. Tapi kalau misalkan
0: gitu ya,
1: mau nyebrang banget ke yang upbeat dan joget-joget itu kayaknya agak terlalu
0: patah susah banget nih, gitu
1: patah
0: ya.
1: Banget nih.
0: Jadi tipis-tipis. Jadi
1: boleh deh nih dicoba.
0: Oh, wow, gitu. Oke. Dan lagu ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP ya. Betul. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mahen.
1: Okay.
0: Jangan kemana-mana dulu, bakal ada lagu-lagu yang lanjut temenin siangnya kamu. Sekarang mau puterin lagu dari Kunto Aji, Konon Katanya.

0: Masih nemenin siang sahabat suara, ada Mahen juga nih yang membawa karya terbarunya bertajuk Menyala.
1: Yep.
0: Tadi sempat saya sampaikan juga sahabat suara ya, pas tahu bahwa Mahen ngerilis lagu Menyala nih, kayak saya make sure lebih dari satu kali. Ini Mahen.

0: kan gitu, karena memang secara vibes tuh beda dari sebelumnya ya menurut aku ya, tapi ternyata Mahen juga merasakan hal yang sama untuk itu ya.
1: Bahkan juga itu bener-bener wajar banget karena kayaknya mungkin setelah 13 lagu kali ya.
0: Oke.
1: Dengan belet-belet-beletnya itu terus sekarang beda, makanya kayak ini beneran nih gitu.
0: Oh, tapi ternyata beneran nih udah dirilis juga gitu kan. Tapi sejauh ini secara respon gimana Hen ngelihat lagu-lagu kamu, maksudnya orang-orang lihat lagu kamu ini?
1: Sesuai dengan prediksi
0: BMK
1: Farah
0: ya?
1: Juga, oh, dan
0: iya.
1: Dan juga kayak. Ini Mahen nih, tapi lama-lama juga orang nerima dengan kayak, oh boleh juga nih kalau misalkan kayak Mahen bawain lagu yang kayak gini.
0: Oh oke, okay. Berarti
1: bisa
0: sejauh
1: juga
0: ini
1: ya.
0: Oke. Okay. Tadi sempat dibilang juga pas kita ngobrol sahabat sore lagi dengerin lagu bahwa secara garapan ini tuh dikasihnya udah jadi gitu ya.
1: Udah jadi
0: materinya. Terus lirik, berarti udah berupa demo gitu?
1: Iya bener, udah berupa demo.
0: Okay.
1: Cuma belum full musiknya aja sih.
0: Pada saat Mahen udah involved di sini gitu, udah tahu bahwa ini akan jadi materi kamu selanjutnya. Apa yang paling disesuaikan sama kamu akhirnya untuk lagu ini?
1: Yang paling disesuaikan karena emang kebetulan liriknya udah jadi juga. Lebih ke musiknya sih.
0: Oh.
1: Sorry, waktu itu masih bentuk voice note, tapi maksudnya benar-benar ya udah jadi.
0: Oh gitu.
1: Cuma okay. Sampel dari
0: berarti ya? Secara arrangement yang
1: secara
0: disesuaikan.
1: Arrangement yang disesuaikan.
0: Oh.
1: Gimana kalau misalkan tipenya Mahen tuh gimana, ada instrumen musik apa yang ditambahin? Karena kan agak beda sama yang belet kan, jadi harus ada tambahan-tambahan tertentu yang cocok gak nih sama Mahen gitu.
0: Oke. Okay. Kalau konsepnya sendiri berarti Mahen rima dari tim kah atau kamu juga involve nih? Maksudnya ngarahnya kayak kesini deh. Secara visual, terus penerimaan ke pendengar kayak gini atau
1: bareng-bareng gimana? Sih.
0: Oh, okay.
1: Secara visual juga aku yang minta
0: brainstorm
1: kayaknya.
0: Brainstorm bareng
1: ya,
0: tuh.
1: Secara visual kayak artworknya juga aku mintanya yang lebih colorful deh kayaknya.
0: Kan catchy banget itu kalau dilihat kan.
1: Terus kayak promo plannya, apa yang di siapa yang dituju pendengarnya gitu-gitu.
0: Okay.
1: Kita benar-benar brainstorm sih. Supaya tepat supaya tepat sasarannya lagunya.
0: Dan emang kayaknya iya nih, soalnya secara respon ya dari sosial media terus kemudian rilisannya tuh yang komen juga mungkin ya menurut aku sih sesuai sama si Menyala ini. Tapi berarti secara penggarapan dari kamu dikasih materi sampai ini udah terilis itu semua sesuai ekspektasi kamu gak?
1: Masih ada yang perlu ditambahkan lagi sih.
0: Oke, di sisi apa kalau boleh disini?
1: Dari sisi promonya sih.
0: Oh, oke.
1: Lebih niche-nya mau lebih dilebarin lagi sih. Gitu, karena kayak Jatuh Cinta kan bukan cuma untuk ABG ibaratnya.
0: Ini kan
1: juga sebenarnya kurang lebih arti lagunya tuh kayak, oh gue masih bisa jatuh cinta ya. Setelah kemarin itu tidak menyenangkan.
0: Oh.
1: Jadi bukan tentang jatuh cintanya kayak doang. Tapi kayak setelah perjalanan yang, aduh. Kayaknya gue sendiri aja deh. Terus ternyata bisa jatuh cinta lagi. Itu jadi kayak sebuah hal yang kado. Tapi kayak
0: okay.
1: Ini gue yang nerima nih, yakin nih gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi misalnya mau dilebarin lagi. Jatuh cintanya bukan yang
0: gak hanya yang di percintaan remaja gitu ya
1: gitu.
0: Ini yang udah lebih mature kali ya gitu ya. Lebih luas lagi makanya ya.
1: Mau dilebarin lagi.
0: Market. Oke, berarti kalau harapan kamu ke orang yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa yang kamu mau mereka dapat dari lagu Menyala ini?
1: Pengen orang itu ngerasa bisa dicintain aja sih. Kayak kalau misalkan orang bilang sebelum mencintai atau dicintai, cintain diri sendiri dulu. Tapi kayak itu kayaknya terlalu
0: klise ya.
1: Terlalu kayak ya udah cuma gue doang yang yang tahu gue kayak lu juga berhak dicintain sama orang kok. Cuma mungkin emang waktunya setiap orang timelinenya beda-beda aja sih.
0: Oke, okay. Berarti kan karena ini lagu udah jadi bentuknya pada saat Mahen terima.
1: Yep.
0: Pasti yang nulis juga punya interpretasi yang berbeda, maksudnya beda-beda lah ya. Karena kan lagu kan bahasa universal.
1: Yeah.
0: Pas pertama kali kamu denger ini langsung apa yang kebayang? Maksudnya ke-recall memori-memori masa lalu kah atau seperti apa tuh?
1: Ya ke-recall setelah hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Habis itu ada di fase yang kayak sendiri-sendirinya dulu. Terus kayak semakin dikejar malah gak dapet. Tapi pas kayak biasa-biasa aja, dateng ya gitu.
0: Oh oke, okay. Wow, itu kayak banyak yang relate ya. Termasuk barusan Mahin bilang, gue jadi kepikiran dia juga lagi. Tapi gak ngomongin selalu soal percintaan sebenarnya, yeah, kan. Apapun yang kita tuju gitu ya. Kadang kalau kita terlalu apa ya, trying so hard gitu, kadang justru malah makin menjauh dan sebaliknya ya. Dan itu juga bisa diinterpretasiin di lagu ini gitu, Sahabat Suara. Kalau ngomongin tentang music video juga udah bisa dinikmatin kan ya,
1: yep, yep.
0: Itu sama brainstorm juga barengan sama tim atau gimana?
1: Ya itu juga kita cek lokasinya, terus kayak tema apa namanya, konsepnya itu akan kayak gimana. Dan itu kalau misalkan teman-teman habis ini belum lihat dan boleh
0: ngecek,
1: ngecek itu tuh kayak benar-benar cuma berdua POV gitu loh. Jadi nggak yang ada dari jauh, nggak kamera dari si cewek dan si cowok doang.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar kayak kalau misalkan lagi apa namanya, lagi ngedate itu kayak kita saling videoin aja.
0: Oh,
1: gitu biar okay, lebih dekat aja sih,
0: Gak
1: yang terlalu video yang susah gitu.
0: Oh, secara garapannya dibikin
1: sederhana, mungkin lebih
0: sederhana apa. Terus kayak tapi to the point gitu ya kondisinya ya. Wow, itu juga semua diobrolin bareng sama tim. Dan apa yang akhirnya kamu, ya maksudnya yang paling Mahen banget sampein pada saat mau garap video?
1: Lebih ke karena sederhananya itu sih. Jadi kayak emang ini gue juga pernah ngelewatin
0: fase kayak gini,
1: fase ini, dan emang ya kayak gini, nggak yang film banget gitu,
0: okay.
1: Nggak benar-benar kayak pengen
0: senatural itu
1: ringan
0: gitu
1: aja, okay. Terus kayak emang dekat sama orang-orang aja, dan kayak apa namanya, kalau pacaran tuh nggak yang sinematik gitu, enggak yang emang ya udah emang shaky kameranya itu ya.
0: Oh,
1: ya okay, gitu okay. Aja.
0: Ya dibikin raw aja gitu
1: raw
0: ya
1: aja.
0: Supaya natural. Dan sekali lagi Sahabat Suara juga udah bisa cek di YouTube ya, di search aja Mahen Menyala.
1: Betul.
0: Sambil habis ini kita akan ngobrol lagi barengan sama Mahen. Cuma saya mau puterin dulu nih lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Enjoy.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu lagu dari Noah dengan Ku Katakan Dengan Indah. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Juga mungkin judul lagu ini sama seperti apa yang Mahen inginkan dikatakan dengan indah lewat lagunya yang bertajuk Menyala. Dimana lagu ini udah bisa kamu nikmati juga sahabat suara ya. Mungkin tadi sempat kita bahas kalau saya ini adalah salah satu orang yang make sure ini beneran Mahen, ternyata bener ya. Mahen pun merasakan hal yang sama. Berarti so far secara garapan kemarin tuh aman-aman aja ya, Mahen?
1: Aman-aman aja.
0: Atau penyesuaiannya apa yang perlu kamu lakukan kemarin tuh? Karena biasanya kan balat-balatan ya kan?
1: Penyesuaian di awal-awal ngedengerin lagunya sih, bukan after release ya. Jadi kayak ini akan dinyanyiin gimana ya? Karena waktu recording tuh, ini aku juga baru banyak tahu lah. Mm-hmm. Ternyata smiling voice itu ngaruh karena lagunya senang, okay. Jadi harus senyum gitu. Yeah, kalau misalkan belat kan kayak agak lebih
0: biasa aja gitu
1: ya. Biasanya cenderung kayak lirih lah gitu-gitu kan. Itu benar-benar kayak ngaruh banget sih. Cuma untungnya waktu itu recordingnya sangat-sangat cepat. Kayaknya ini salah satu recording tercepatku. Satu jam selesai.
0: Tapi berarti secara proses ada tuh kamu yang kayak diakhirin sama vocal director ya, smiling voice.
1: Ada. Karena okay. Apalagi beberapa konteks kalimatnya yang menyenangkan itu benar-benar harus kayak sambil senyum biar berasa gitu.
0: Itu ya yang paling jadi mungkin bisa dibilang salah satu challenge-nya ya.
1: Challenge ketika, yang agak cukup berbeda lah.
0: Okay, outputnya itu. Ya. Wow, luar biasa sekali lagi sahabat suara. Udah bisa dengerin lagu ini di DSP. Betul. Ya. Sekarang kita mau ada games dulu.
1: Boleh.
0: Titipan dari produser saya ya, Bapak Iksan Buluk yang sekarang lagi dia lagi ribet banyak kerjaan, Hen katanya. Jadi dia nitip aja nih ada games, jawab jujur. Ini yang pertama, jadi ini harus jawab sejujurnya ya, Cie, gitu. Padahal kita enggak tahu sih main jujur apa enggak. Oke, yang pertama. Red flag terbesar Mahen saat lagi deket sama seseorang itu apa? Ya kamu ngerasa anjir gue red flag lagi nih gitu.
1: Ghosting sih.
0: Oh iya,
1: pernah.
0: Wah, itu tapi sih red flag
1: tapi
0: sih.
1: setelah 1 bulan 2 bulan gue chat lagi, gue minta maaf, tapi buat minta maaf aja. Buat kayak maksudnya gue nggak bener nih kayak gini nih.
0: Maksudnya kamu sadar gitu, sadar, ya atas hal itu.
1: Dan soalnya setelah kayak ghosting itu berasa bersalahnya. Kayak ada ini aneh nih, ganjel nih. Terus ya udah chat
0: minta maaf, jadi case close tuh. Nggak digantung orang kamu ghosting. Wow, Mahen pernah ghosting guys. Tapi pasti semua orang pernah melakukan hal itu lah ya. Cuman dia hebatnya dia sadar, akhirnya disampein ya. Terus responnya kayak gimana waktu kamu minta maaf, dibalas apa enggak?
1: Mungkin karena setelah 1 bulan 2 bulan ya, maksudnya nggak yang
0: udah meredam deket, tuh
1: jadi
0: semuanya ya.
1: Udah nggak terlalu marah mungkin ya, atau kayak menyenangkannya dibalas baik-baik juga. Kayak gini.
0: Jadi udah cash close dengan baik. Selanjutnya, mending balik sama mantan yang udah pasti bakal happy apa mulai sama orang baru tapi flat aja?
1: Pertanyaannya tau dari mana kalau misalnya balikan sama mantan?
0: Iya benar. Ini gimana sih nih Iksan Buluk nih? Kayak, iya kenapa? Kan ya, kita belum tahu apa happy apa enggak. Gimana sih Buluk, Cie?
1: Enggak.
0: Atau balikan sama mantan atau justru mulai baru gitu aja kali ya?
1: Mulai baru
0: ya. Soalnya kalau mantan kayak udah kelihatan template-nya nih. Naga-naganya arah-arahnya ketahuan gitu ya.
1: Jadi kayak memulai sesuatu yang lebih challenging.
0: Oke. Jadi sama orang baru.
1: Sama orang baru.
0: Tapi pernah balikin sama mantan?
1: Pernah.
0: Hasilnya putus-putus juga.
1: Tidak berhasil.
0: Hasilnya tidak berhasil. Selanjutnya, pernah enggak menulis lagu yang sebenarnya terinspirasi dari satu orang spesifik tapi orangnya enggak sadar?
1: Oh, pernah. Gak tahu ya orangnya sadar atau harusnya sih gak sadar sih. Tapi pernah.
0: Lagu yang judulnya apa? Kan orangnya juga gak sadar kali, Hen. Soalnya gini, soalnya udah di rebrand ini dari cerita orang bukan cerita gue gitu kali ya. Itu tipikal banget tuh biasanya.
1: Boleh setelah kau pergi.
0: Setelah kau pergi. Semoga orangnya. Tapi kamu ngarepnya dia sadar apa enggak?
1: Kayaknya sadar atau enggak sadar itu kan udah di luar kuasaku ya. Jadi kayak ya udah, mau lu sadar atau enggak ya gue udah nulis ini aja sih.
0: Wow. Tapi kamu berharapnya dia sadar enggak terhadap lagu ini? Kode ini nyampe gitu enggak ke dia?
1: Enggak pengen ngode sih. Lebih tepatnya karena
0: menyampaikan
1: kejadian yang kurasain
0: pada terus, saat itu
1: ya, tulis secara lirik gitu lah. Itu kan juga udah ada dirangkai di ubah-ubah kan. Jadi kayaknya gak spesifik itu,
0: tapi diplek, gitu, tapi inspirasinya buat, ada dari situ. Menarik, oke. Selanjutnya, pernah gak salah kirim chat dan apa chatnya?
1: Pernah.
0: WhatsApp ya?
1: Enggak. Ini bukan chat. Ini di TikTok. Jadi kadang kita suka nge-scroll gitu kan, nge-scroll.
0: Maksudnya masuk FYP
1: ngantuk atau apa, dia tuh agak ketekan lama jarinya.
0: Terus
1: habis itu ke-share. Ke-share-nya ke pemuka agama.
0: Kok bisa ke pemuka agama? Itu random banget.
1: Jadi itu baru follow-followan, mungkin dia nge-suggest ke orang yang baru follow.
0: Oke. Okay.
1: Ini aneh sih. Terus postingannya tau gak tentang apa?
0: Apa?
1: Kredit bank. Terus ditanya, ini maksudnya apa ya?
0: Dan kamu baru gak begitu dia reply?
1: Tapi langsung nge. Karena itu kayak sepersekian detik kekirim, dia balas. Mungkin dia juga lagi main beliau ini kan.
0: Dan kamu juga lagi masih on di TikTok.
1: Kaget. Jadi kayak ya udah.
0: Maaf salah kirim gitu ya.
1: Tapi kayaknya ini jadi hal yang sangat lumrah, bener
0: ya? Iya.
1: Kok? Aku juga bingung sih langkah-langkahnya itu gimana. Tapi kalau misalkan lagi gak sadar, Bisa kirim. Tapi kalau misalkan sadar,
0: kayaknya panjang tuh.
1: Panjang prosesnya.
0: Emang kadang suka nih. Yang paling sering kita sering gak sengaja tuh follow tau. Kalau TikTok menurut aku ya, kok following gue banyak ya. Ini padahal gue gak pernah follow.
1: Iya bener, follow juga. Karena
0: kan gampang tuh tanda
1: gitu
0: plusnya kan. Kalau misalnya itu harus hati-hati mungkin sahabat suara ya. Untung main aman-aman aja. Coba kirim yang lebih-lebih lagi kan.
1: Tapi itu random banget masalahnya ke pemuka agama.
0: Tapi posisi baru follow-followan kali itu disaja bisa jadi.
1: Tapi untung ya itu bukan postingan yang random banget yang eksplisit atau apa gitu.
0: Ya, jadi ya so far masih bisa di oke lah mungkin ini emang salah kirim gitu kata pemuka agamanya.
1: Karena konteksnya juga aneh kak, maksudnya konteks yang kekirim sama yang tertuju emang gak nyambung, makanya mungkin bertanya dan aku juga salah kirim, kepencet, jadi make sense aja gitu loh.
0: Iya, karena gak relate, cuma kalau relate panjang sih menurut gue.
1: Panjang.
0: Misalkan abis cerita apa terus dikirimin itu gitu kan, ini lagi, gue gak mau gimana panjang. Gitu ya. Oke, yang terakhir, lagu Mahen yang paling menggambarkan kondisi percintaan Mahen saat ini.
1: Menyala.
0: Boleh. Jawaban singkat, padan dan jelas ya. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja cek di seluruh DSP. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Mahen, jadi jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau misalkan kamu mau ngurusin sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, jadi bikin capek sendiri. Sekarang sudah ada solusinya, kamu langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku. Karena hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, sampai ke estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone ya. Terus kamu juga bisa lihat langsung daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, itu semua informasinya ada lengkap di aplikasi. Gak ketinggalan juga kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau misalkan kamu mau ke kantor pertanahan, sekarang juga gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja lewat aplikasinya ya. Jadi via online semuanya praktis banget. Let's go, langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara. Kau sebut namamu. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus dan juga Mahen.
1: Halo.
0: Yang merilis lagu Menyala dengan semuanya sudah lengkap bisa dinikmati di seluruh streamingan
2: streaming
0: ya.
2: Platform kesayangan kalian.
0: Ini tadi ada yang gabung di TikTok RZL Shop katanya Kak Mahen request lagu luka yang rindu yang
3: luka
0: kurindu.
3: Yang kurindu.
0: Buat itu aku banget katanya. Ya ampun. Ih, berarti itu kamu relate banget sama itu yang tadi kamu bilang kan? Itu yang menceritakan tentang
3: bukan
0: itu beda lagi. Beda. Tadi juga ada yang ngomong, aku sih menurut aku mulai sama orang baru aja kalau sama mantan belum tentu dia bisa berubah lebih baik. Benar nih, makanya aku bingung juga sih kenapa produser aku nulis udah mantan yang pasti bahagia, happy. Enggak juga, guys. Terus yang baru aja karena mantan adalah sampah. Jangan gitu. Karena kalau enggak ada mereka kita enggak jadi sesuatu yang baru kan
3: iya, sekarang.
0: Tapi kamu kalau benar nih kalau ngomongin tentang mantan, menurut kamu mantan tuh seperti apa?
3: Banyak pelajarannya lah. Maksudnya kadang emang ditemuin itu tidak untuk saling bersama sampai seumur hayat hidupnya gitu. Jadi kayak bisa menjadi level up kita untuk memperbaiki apa yang kurang gitu sih.
0: Setuju.
3: Walaupun kayak pas saya pasti sedih, bohong itulah kalau misalkan kayak gue nggak apa-apa.
0: Bohong ya.
3: Tapi kayak
0: itu
3: bisa menjadi level up gitu sih.
0: Iya ya. Jadi jangan bilang mantan itu sejelek itu sebenarnya. Karena kalau nggak ada dia,
3: pas
0: kita
3: bahagianya kan ya senang-senang aja.
0: Bener.
3: Kan. Yang diingat kebetulan emang pas lagi terakhirnya pahit ya? Jadi cuma pahitnya doang diingat. Padahal bahagianya juga pernah.
0: Biasanya gitu kan. Apa tuh gue lupa tuh rusak titik sebelanga. Sorry banget sama suaranya. Emang penyiar siang hari ini agak-agak nih sih Far. Lupa tuh ada tuh ininya. Apa perumpamaannya tuh ya kan ya, kalau ngomongin tentang kaitannya mantan. Tapi sekarang maunya happy-happy aja dengan lagu Menyalanya Mahen yang lagi relate banget sama kehidupan percintaannya sekarang katanya. Tadi kalau dijawab jujur tuh sahabat suara. Tapi dalam waktu dekat adakah agenda off air yang bisa di-share ke sahabat suara?
3: Kalau terdekat off air tuh ada di Palembang.
0: Oke.
3: Okay. Masih bulan depan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi semoga bisa mampir ke kota-kota kalian lainnya ya. Membawakan lagu Menyala. Karena juga Menyala ini belum pernah dibawa off air sama sekali.
0: Okay.
3: Gue masih
0: perdana di
3: satu bulan.
0: Iya baru banget nih ya. Baru banget rilis. Nah nanti sahabat suara yang di Palembang bisa melipir. Toto kamu mau nyamperin Mahen ke Palembang juga bisa ya.
3: Atau bahkan mungkin tidak ada yang tahu sebelum bulan depan ada di kota lain.
0: Iya betul ya. So, kalau update-nya bisa di cek di mana Hen?
3: Di sosial media aku aja di Instagram, di TikTok juga sering nge-live juga.
0: Oke, okay, username-nya?
3: Petrus Mahendra.
0: Petrus Mahendra, langsung aja dicek ya. Terakhir silakan Mahen disampaikan ke sahabat suara siang hari ini yang lagi mendengarkan kita.
3: Buat teman-teman sahabat suara, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Kalau misalkan hari ini tidak berjalan menyenangkan, jangan ngebuat beberapa jam setelahnya juga bad day. Jadi semangat terus. Kalau yang lagi bete, dengerin lagu Menyala.
0: Terima kasih banyak
3: sahabat.
0: Thank you banget Mahen udah mampir kesini ya. Oh, ada rencana gak mau rilis album lagi atau EP dalam waktu dekat?
3: Doain aja, harusnya tahun ini ada album lagi.
0: Jangan-jangan nih Menyala masuk ke dalam EP ya.
3: Bisa jadi.
0: Boleh ya. Siapa tahu ini kan menjadi bridging sahabat suara ya.
3: Betul.
0: Mahen thank you banget udah main ke suara. Sukses pokoknya untuk single Menyala. Terus upcoming project lainnya lancar selalu ya. Nanti kalau ada rilisan terbaru main lagi
3: mampir,
0: kesini.
3: Mampir
0: okay?
3: Kesini.
0: Biar afdol sahabat suara, kita langsung dengerin aja nih satu lagu dari Mahen, Menyala. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus.

0: Ah, seger. Satu lagi ya bang ST jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti STmu dengan T-Jus.
3: Dari Winsport.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siang Musik Pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.
4: Apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: 7.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ha, no,

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara. Suara Warga Indonesia. Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pilihan musik pilihan. Pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ada kabar gembira nih. Keseruan B-Play Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke B-Play, ini waktunya datang langsung ke Cipatra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. B-Play pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena B-Play cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. B-Play The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @bplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Bplay. Bplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
0: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: warga Indonesia.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty.
0: Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu.
2: Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan-pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
1: Di sana, no?
2: Oh, on.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ada kabar gembira nih, keseruan Biplay Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Biplay, ini waktunya datang langsung ke Cipatra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Biplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Biplay cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Biplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @bplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Biplay. Biplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
0: 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.